G20 di Milwaukee, Amerika Serikat berbicara tentang kelebihan kapasitas struktur dan produksi, Menteri Perdagangan Piyush Goyal mengatakan India berbagi kekhawatiran banyak anggota bahwa dukungan yang mendistorsi perdagangan di beberapa negara dapat menyebabkan dumping dan penetapan harga predator. Dia mengatakan kekhawatiran tersebut diatasi melalui langkah-langkah yang sesuai dengan WTO termasuk BA anti-dumping dan BA counter-leveling berdasarkan bukti dan tunduk pada tinjauan yudisial. Dia menekankan bahwa kapasitas industri itu sendiri bukanlah masalahnya, sementara distorsi dapat muncul ketika konsentrasi geografis produksi didorong oleh subsidi dan dukungan tersembunyi. Dia mengatakan diversifikasi produksi dan rantai pasokan adalah tujuan yang sah tetapi tidak dapat digunakan sebagai dalih untuk tindakan di luar aturan WTO atau untuk menggalikan beban penyesuaian kepada negara-negara berkembang yang harus mempertahankan ruang kebijakan untuk melakukan industrialisasi. Dia juga mengatakan bahwa berbagi statistik dan data harus dilakukan dalam mekanisme yang ada. Dia mengatakan bahwa India adalah ekonomi besar yang tumbuh paling cepat di dunia dengan ekonomi yang didorong oleh permintaan domestik yang melayani 1.4 miliar orang. Dia menyoroti bahwa India sedang membangun rantai nilai manufaktur dari desain hingga barang jadi sebagai penghubung terpercaya dalam rantai pasokan global. Dia mengatakan kapasitas manufaktur India memenuhi kebutuhan domestik dan globalnya, dan India tidak memiliki kelebihan kapasitas struktural di sektor-sektor yang diidentifikasi oleh Kepresidenan G20. Menteri Perdagangan Piyush Goyal menyoroti bahwa perdagangan India dengan anggota G20 bergantung pada sistem perdagangan yang transparan, non-diskriminatif, dan berbasis aturan. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyambut baik persetujuan India terhadap Green Energy Corridor fase ketiga senilai 1.86 lakh crore rupiah dengan mengembarkan skema penguatan jaringan listrik dan penyimpanan baterai tersebut sebagai langkah besar yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian negara. Dalam pernyataan kepada sebuah kantor berita, Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Steele mengatakan bahwa inisiatif tersebut akan membantu India memanfaatkan kapasitas energi terbarukan yang terus berkembang memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat dan semakin memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam energi surya. Negara-negara G7 telah sepakat untuk melepaskan hingga 100 juta barel minyak dari cadangan strategis selama 4 bulan dalam upaya terkoordinasi untuk menurunkan harga energi yang melonjak dengan fokus khusus pada diesel. Pelepasan tersebut akan dikoordinasikan oleh Badan Energi Internasional dengan sejumlah besar diesel akan tersedia dalam 20 hari pertama. Negara-negara G7 menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan yang dirilis setelah pertemuan blok tersebut melalui konferensi video untuk membahas pasokan diesel global di tengah melonjaknya harga bahan bakar dan meningkatkan ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Eropa. Presiden Prancis Emmanuel Macron yang saat ini memegang presidensi G7 mengatakan dalam sebuah unggahan media sosial bahwa negara-negara tersebut telah sepakat untuk bekerja secara terkoordinasi guna mengurangi tekanan terhadap harga produk minyak bumi, khususnya diesel. Wabah Ebola yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dengan otoritas kesehatan melaporkan 4.018 kematian dari 8.300 kasus terkonfirmasi di 7 provinsi. Africa Centers for Disease Control

and Prevention memperingkatkan bahwa penurunan kasus yang dilaporkan baru-baru ini mungkin mencerminkan kesenjangan dalam pengawasan penyakit bukan penularan yang berkelanjutan. Menurut Kementerian Kesehatan Kongo, 2.162 pasien telah pulih dan tingkat kematian kasus mencapai 48.4%. Di sini siaran luar negeri All India Radio tengah menyampaikan warta berita. Para ahli hak asasi manusia PBB menirukan kepada Pakistan untuk segera membebaskan pengacara HAM Iman Mazari Hazir dan Hadi Ali Chata serta mencabut tuduhan pidana dan terkait terorisme yang mereka sebut tidak berdasar terhadap pasangan tersebut. Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa kedua pengacara tersebut ditangkap kembali pada tanggal 17 September beberapa jam setelah Mahkamah Agung Pakistan memberikan mereka jaminan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan kasus lama mengenai partisipasi mereka dalam sebuah aksi protes pada Maret tahun 2025. Para ahli mengatakan bahwa penggunaan kasus lama tersebut setelah pembebasan mereka dengan jaminan tampaknya menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan sistem peradilan pidana untuk membatasi kebebasan berekspresi dan advokasi hak asasi manusia. Pemerintah Pakistan dan para pemimpin Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI milik mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara sepakat untuk kembali bertemu hari ini guna menyelesaikan perbedaan mereka menjelang Long March yang direncanakan partai oposisi tersebut menuju Islamabad. Perkembangan ini terjadi seminggu setelah partai tersebut mengumumkan bahwa Long March menuju Islamabad akan dimulai besok setelah ditunda selama satu minggu. Kedua pihak mengadakan putaran pertama pembicaraan kemarin di ruang Ketua Majelis Nasional Sardar Ayaz Sadiq yang memfasilitasi dialog tersebut. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Majelis Nasional, para serta mengadakan pembahasan terperinci mengenai situasi politik yang sedang berlangsung dan bertukar pandangan mengenai berbagai masalah yang penting bagi negara. Di Prancis, polisi bentrok dengan para pengunjuk rasa ketika ribuan pelajar yang melakukan demonstrasi mengenai standar pendidikan mengganggu lebih dari 700 sekolah. Kebakaran terjadi di jalan-jalan ketika para siswa sekolah meninggal dan pihak lainnya memprotes kekurangan guru, ruang kelas yang terlalu penuh, dan bangunan yang sudah tidak layak. Protes dimulai pekan lalu di ibu kota Paris dan telah menyebar ke seluruh negeri. Ketika otoritas UAE terus menyelidiki keadaan seputar insiden penerbangan Fly Dubai, mereka memperingatkan agar insiden tersebut tidak disederhanakan secara berlebihan, tidak dilakukan spekulasi atau dibuat kesimpulan prematur sebelum penyelidikan selesai. Pada saat yang sama, keberanian dan respons cepat Kapten Smith selama insiden tersebut terus mendapat pujian dari berbagai pihak di UAE. Regulator penerbangan sipil UAE, General Civil Aviation Authority, GCAA, mengatakan bahwa penyelidikan terhadap insiden tersebut sedang berlangsung sesuai prosedur yang telah disetujui dengan menjaga kerahasiaan dan integritas serta berkoordinasi dengan otoritas regional dan internasional terkait. GCAA mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan komentar mengenai rincian atau klaim yang beredar yang dapat mendahului temuan atau memengaruhi jalannya penyelidikan pada tahap ini. GCAA mendesak masyarakat untuk tidak menyebarkan spekulasi atau informasi yang belum diverifikasi. GCAA memuji keberanian dan respons cepat Kapten Smith, awak pesawat dan para penumpang. CEO Fly Dubai, Gareth Algate, mengatakan bahwa seluruh penumpang dan awak di dalam pesawat selamat dan mendapatkan perawatan. Dia berterima kasih kepada kapten para pilot yang mengamankan dan
mendaratkan pesawat awak kabin dan penumpang yang membantu selama situasi sulit tersebut. Perolehan medali emas terus berlanjut bagi India di Asian Games Aichi Nagoya di Jepang ketika negara tersebut meraih 6 medali emas bersejarah pada hari ketiga, pada hari ke-13 dalam cabang hoki, tinju, gula dan panahan dalam penampilan luar biasa yang menunjukkan keterampilan tekad dan keunggulan olahraga. Tim hoki putri India meraih medali emas setelah mengalahkan juara bertahan Tiongkok 1-0 dalam final yang berlangsung ketat. Kemenangan tersebut menandai medali emas hoki putih pertama India di Asian Games dalam 44 tahun. Tim tersebut juga mengamankan tiket langsung ke Olimpiade Los Angeles tahun 2028. Pegulat India Sujit Kalkal memenangkan medali emas dalam nomor gaya bebas putra 65 kg. Dalam tinju, Praveen Hooda memenangkan medali emas di kategori putri 65 kg. Ankush Pangal meraih medali emas di kategori putra 80 kg. Petinju putri binatang India Lovlina juga meraih medali emas di kategori 75 kg. Dalam panahan tim, Ricard Putri menciptakan sejarah dengan meraih medali emas Asian Games pertama mereka. Demikianlah saudara-saudara pendengar warta berita. Berikutnya kami menghibur Anda dengan lagu instrumentalia.

Di sini siaran luar negeri All India Radio Saksi Bahasa Indonesia. Dalam acara yang berikutnya kami sajikan sebuah komentar. Komentar berjudul India Pays Homage to Father of the Nation Mahatma Gandhi and Former PM Lal Bahadur Shastri. India memberikan penghormatan kepada Bapa Bangsa Mahatma Gandhi pada peringkatan ulang tahunnya yang ke-157. Dan kepada mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri Ji pada peringkatan ulang tahunnya yang ke-122 pada tanggal 2 Oktober. Sarvadharma Prarthana Sabha diadakan di Samadhi Bapu Rajghat di New Delhi. Presiden Draupadi Murmu menghadiri Sarvadharma Prarthana, Wakil Presiden C.P. Radhakrishnan, Perdana Menteri Narendra Modi, Ketua Lok Sabha Om Birla, Menteri Perumahan dan Urusan Perkotaan Uni Manohar Lal dan Ketua Menteri Delhi Rekha Gupta juga memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi di Rajghat. Di Rajghat, Wakil Presiden memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada Mahatma Gandhi Ji pada hari ulang tahunnya. Mengenang warisan beliau yang abadi, Sri C.P. Radhakrishnan mengatakan bahwa keyakinan teguh Mahatma Gandhi Ji pada kebenaran dan tanpa kekerasan, komitmen yang kuat terhadap keadilan serta keyakinan mendalam terhadap martabat setiap individu terus menginspirasi umat manusia. Di Vijayghat, Wakil Presiden memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga dan memberikan penghormatan kepada mantan Perdana Menteri Shri Lal Bahadur Shastri Ji pada hari ulang tahunnya. Wakil Presiden mengatakan bahwa kehidupan Sri Lal Bahadur Shastri Ji tetap menjadi peningkat kuat bahwa kemimpinan sejati berakar pada kesederhanaan, keberanian, dan pengabdian kepada bangsa. Dia mengatakan bahwa kehidupan dan pesan Mahatma Gandhi Ji tetap menjadi mercusur abadi bagi perdamaian kasih sayang tanpa pamrih dan pengabdian. Dia mengajak semua orang untuk menegaskan kembali komitmen mereka terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Mahatma Gandhi Ji dan mendedikasikan diri untuk membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan inklusif. Perdana Menteri Sri Narendra Modi, Ketua Lok Sabha Sri Om Birla, Menteri Pertahanan Uni Sri Rajnath Singh, Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga serta Menteri Kimia dan Pupuk Uni Sri Jagat Prakash Nadda, Menteri Urusan Parlemen dan Menteri Urusan Minoritas Sri Kiran Rijuju, pemimpin oposisi di Rajya Sabha Sri Mallikarjun Kharge, pemimpin oposisi di Lok Sabha Sri Rahul Gandhi, Sri Nitin Nabin, MP para anggota parlemen, mantan anggota parlemen, dan para pejabat terkemuka lainnya memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga di depan potret Mahatma Gandhi, Bapa Bangsa, dan mantan Perdana Menteri Sri Lal Bahadur Shastri. Pada kesempatan ulang tahun kelahiran mereka di Central Hall, Samvidhan Sadan hari ini. Pada kesempatan Gandhi Jayanti, Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan bahwa seluruh kehidupan Mahatma Gandhi merupakan mercusuar kebenaran tanpa kekerasan, kasih sayang, dan pengabdian. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Narendra Modi mencatat bahwa cita-cita Bapu akan terus membuka jalan bagi umat manusia di setiap zaman. Dia berharap pesan abadi Mahatma Gandhi terus membimbing masyarakat India menuju masyarakat yang lebih baik dan viksit Bharat. Perdana Menteri Narendra Modi juga memberikan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga kepada mantan Perdana Menteri Lal Bahadur Shastri di Tugu peringkatnya Vijayghat di Ibu Kota Negara. Pada kesempatan ini Ketua Lok Sabha Sri Om Birla saat berbicara kepada para siswa dari berbagai penjuru negeri di Central Hall Samvidhan Sadan sebagai bagian dari program Know Your Leader mengajak generasi muda untuk mengambil inspirasi dari kehidupan cita-cita dan penilaian publik Mahatma Gandhi dan mantan Perdana Menteri Sri Lal Bahadur Shastri serta berkontribusi dengan tekad, disiplin dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk membangun India yang maju. Menyambut para peserta muda, Ketua Lok Sabha mengatakan bahwa kehadiran mereka di Central Hall yang bersejarah merupakan

tantangan mengacau pada mantan Perdana Menteri Sri Lal Bahadur Shastri. Om Birla menyoroti kesederhanaan, kejujuran cita-cita luhur, rasa kewajiban dan kedugaan beliau dalam mengambil keputusan dia menikah seruan inspiratif Shastri Jai Jawan Jai Kisan yang memberikan arah kepada bangsa selama masa yang penuh tantangan dan menegaskan pentingnya keamanan nasional dan ketahanan pangan. Menutup pidatonya, Sri Birla mengajak para peserta untuk membawa pesan dan inspirasi dari program tersebut ke sekolah, komunitas, dan kemanapun mereka pergi. Dia mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan, balai majelis konstituante yang bersejarah tersebut dengan inspirasi, energi, dan kepercayaan diri yang baru, serta dengan komitmen yang diperbarui untuk memenuhi tugas mereka dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Lebih dari 500 siswa sekolah dari berbagai penjuru negeri berpartisipasi dalam program tersebut dan menyaksikan penghormatan dengan karangan bunda kepada Mahatma Gandhi dan Sri Lal Bahadur Shastri di Balai Majelis Konstituante yang bersejarah. 36 peserta muda terpilih juga berbicara mengenai kehidupan cita-cita, pemikiran, dan kontribusi kedua pemimpin nasional tersebut dengan membagikan pemahaman mereka tentang bagaimana kehidupan kedua tokoh tersebut terus menginspirasi generasi-generasi di India dan di seluruh dunia. Demikianlah komentar. Selanjutnya kami menghibur Anda dengan sebuah lagu rakyat dari daerah Orissa.

0: Terima kasih banyak para pendeng.
1: Terima kasih banyak para pendengar yang terhormat. Penyaranda Mandira Kumari bersama dengan semua staf saksi bahasa Indonesia sebelum mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan selamat tinggal sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak.